yakunoinduira uiri mumbusha lekumuziku bazuwe tuwejira no mkumbusha la nikampata kala keleka kumanyidi la kwangarwa maru kampata kwa kuimanya yose kupita mu dunia pangari nengu ntenda pangwa nkata tishila pawidu walio wenu ni kupika ni la kwambone.

0: ine vakhuvwati kha mwayimanya khuti amaxongeri yoyadi wa khuyimba nyimbo wa khuno khumangu etu khuniyasa nambagani nyimanya tame vavovo ni mpikha naye
1: Nalia nasikitika machozi yananidondoka Nalia nasikitika machozi yananidondoka nikikumbuka
0: Amashongeri bevala magamu district jasanga jajihurimani gwamu no mu province ya jetu janias nambono benobe

0: kuhiria mashongeri wadiwa huimba nyimbo nambo bakwalaga huilambo ya vara wadiwa humanyikanove Roni Dina dia mashongeri nindi diadi Muhammad Mubaya diele ni Dina dia mashongeri Yahudanda udikharia mashongeri wawi
1: Umalichizia kuimba uchanda ngumalizia Wangwa ulako sano kuchekulu.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dizendo que o Cássio Mussalimo tchuslaga com mavago com rawir. Barila tukua kunda magazine gashinya matani shaka shesh no 2026. Autigaka ujilapanyuma. Niya kwamba kuti kwa wandu adin kulala kuenda kuti watrondu ipo kuti aparevere. Ni marlamu kakwala kwa mwende vitorinu Kasimu ni Isufu Abdala sete sete ni jomba wadina Manueli Mapelela pambibe ni Saidi wadi kwelea kuna mwani. Bon dia Radio Mosambiki, dendiru kwaga binu manyisa. Kyo shalaka kwele kushimbo ni la sede.